0: olahraga berat, yaitu
1: gimana caranya Ronald?
0: Defisit kalori. Tahu defisit kalori?
1: Gak tahu.
0: Porsinya dikasih kurang,
1: okay.
0: Ya porsi-porsi yang biasanya porsi-porsi megalodon itu jadi porsi ikan puri begitu. Maksudnya porsi-porsi memang harus sadar diri. Kalau misalnya badan pengen kurus ya makannya dikontrol, nasinya mungkin sekepal saja, satu centong baru tambah setengahnya lagi begitu. Kalau misalnya masih dalam proses ya. Terus proteinnya dikasih banyak dan jangan lupa tuh sayur-sayur. Sayur-sayur seperti wortel tuh sayur kah buah?
1: Itu bisa disebut sayur dengan buah.
0: Oke, okay, tomat. Tomat itu bisa di blender juga. Tomat itu buah kah sayur? Tomat
1: buah.
0: Dari mana buahnya? Kenapa bisa disebut buah?
1: Buah tomat.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya. Karena dia bisa bikin jus. Sama juga dengan wortel kan, tapi kadang kan wortel itu kan dipakai sebenarnya bahasa itu rumit juga sih, ya, mau buah mau sayur. Kali ini berusaha untuk mencari saya punya kekurangan.
0: Tidak, maksudnya
1: onalnya radio pak, jangan bikin malu. Tadi dirimu yang salah, saya tidak mau salah.
0: Tapi teman-teman begini, tadi dong sudah bicara sudah merapat kayak kesehatan, sekarang di pertanian nih, Dodo maunya apa? Kakak kita bicara soal penyiaran, ayo.
1: Ya begini sudah teman-teman ya, inilah ya apa saya di balik layar kita penyiar. Kalau ketika kita udah bosan, nggak tahu mau bahas apa lagi, pasti kita ngomongnya ya akan berakar-akar ke yang lain-lain begitu. Ya, intinya kita saling apa sih? Saling
0: mengingatkan
1: terus ya, yang baik kita bagi, yang tidak baik ya kita tinggalkan. Betul. Seperti itu. Itu demi menjaga kesehatan kita, ya kan? Nah, atau mungkin ada yang mau apa sih? Saya mau bodinya agak sedikit language, ya kan?
0: Apa sih Ronald? Maksudnya body sedikit lain gitu.
1: Pokoknya body ramping begitulah. Saya kan laki-laki, saya nggak tahu.
0: Yeah.
1: Ya kan? Kalau kamu ini kan bergenre dua jenis, ya kan? Kau bisa tahu laki-laki, kau bisa tahu perempuan. Kaya.
0: Body language itu. Lekuk-lekuk tubuh, maksudnya bukan lekuk
1: iya,
0: tubuh
1: iya, agak sedikit bagus
0: bukan, gitu, gerak apa? Tubuh, itu gerak namanya tubuh. Body language gitu.
1: Gerak tubuh itu seperti apa?
0: Ya orang menari tuh. Orang menari, bicara yeah. Nah itu kan body language. Kalau body
1: tapi,
0: ini tuh
1: tapi istilah orang yang sekarang kan ada bahasa-bahasa seperti itu.
0: Body babat dontot. Aduh.
1: Oh no, saya jamin yeah. Kita tanda tangan.
0: Ya ini kita seru-seruan, lucu-lucuan, iya. Juga menghibur teman-teman yang mungkin pagi-pagi nih masuk kerja langsung suka peng pekerjaan yang begitu banyak toh. Kita bikin tertawa-tertawa sedikit lah gitu kan.
1: Tapi saya monitor di sini nggak ada yang kopeng-kopeng pekerjaan. Apalagi Mbak Kay ya. Mbak Kay mungkin santai-santai ya Mbak ya. Lagi santai-santai.
0: Oh iya, Mbak Kay masih monit ya program iya. FM.
1: Teman-teman di PSW juga lagi santai-santai ya di PSW PPK ya.
0: Semangat yang lagi pada beraktivitas nih, lagi kerja semoga pekerjaannya lancar. Betul. Sampai selesai.
1: Buat teman-teman yang ada di kejaksaan juga ya, di pengadilan negeri yang mungkin lagi pusing-pusing juga atur masalah-masalah yang ada gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Intinya selamat beraktivitas untuk kita semua. Jangan lupa sarapan, sarapan lebih penting daripada harapan. Asik. Jadi intinya selamat sore untuk selamat sore. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Ronald.
0: Sudah, kakak sudah kebaik. Kita break dulu.
1: Sudah bagus kata-katamu. Tapi terakhir sore, Pak. Ini matahari baru naik muka seluruh.
0: Matahari baru naik ini kasihan. Oke. Sorry, emang kadang-kadang ini kadang memang.
1: Kadang-kadang memang kadang gitu. Awas. Om kita dengar tuh berarti kita udah pemarah ya. Iya lagi. Tuhan, mudah-mudahan Car Free Day jangan tunda baku dapa ya. Enggak tahu. Car Free Day tanggal 5 tunda baku dapa di Jalan Pepera berarti sudah hancur. Ya. Kenapa teman-teman? Car Free Day nanti diadakan di sana ya. Kita RRI Fest nanti hadir di Car Free Day di tanggal 5 ya, 5 ya, September betul. Ya, hari Sabtu. Saya tuh berharap tanggal 5 jangan baku ketemu dengan Ronald. Kenapa? kita dua akan kacau, Pak. Mulut kita sangat manis, ya kan? Karena hari-hari makan kayu manis, ya kan? Aduh, apalagi kalau sudah pas baku ketemu dengan Bapak Ratu. Oh, Yui, cocok, sayang. Hancur naga api. Saya jamin pasti banyak orang menyangkal kita. Ah, itu bukan kita punya teman.
0: Bukan, bukan, itu bukan orang Hillary.
1: Kurang jelas mereka itu. Tapi guys, ya tahukah kalian? Nanti di Car Free Day tanggal 5 itu nanti ada hadiah door prize-nya besar-besar, ya kan?
0: Door prize.
1: Pokoknya itu sudah, ya kan? Nah, saya kan Inggrisnya kurang-kurang, nah kau. Bahasa Indonesia. Karena mereka ketawa ya.
0: Aku sebenarnya tidak kuat. Aduh, ya lanjut.
1: Saya cuma bilang jangan terlalu rame juga tuh. Rame nanti kok bisa juga salah, Pak. Jadi ada hadiah-hadiahnya gitu ya. Pokoknya banyak sekali ya hadiah-hadiahnya ya. Saya kemarin tuh sampai saya bilang, saya lagi dapat boleh, tapi orang RRD nggak boleh dapat. Itu iya, untuk masyarakat semua, ya kan?
0: Kayak saya harus menyamar. Menyamar. Menyamar kaget gini sih.
1: Saya punya kakak. Kak, ini mau dapat kulkas ini, ya kan? Oh, mau dapat ini loh, ya kan? Nah, ya seperti itu. Kalau kau suruh siapa? Kalau kakakmu kan mereka sudah tahu. Mama sudah tahu.
0: Oh, tenang. Ada HTS, asik, hubungan tanpa status.
1: Saya tahu siapa itu. Pasti itu yang datang biasa malam-malam ke sini kan? Siapa lagi?
0: Suwangi.
1: Ya Tuhan. Ya Tuhan.
0: Memang ya, macam yang datang malam-malam. Oh.
1: Siapa?
0: Oh, si Gege.
1: Gege. Gege, masa Ronald lah kok Suwangi itu?
0: Bukan, soalnya bilang datang setiap malam.
1: Ya, Ge, masa Ronald yang kok Suwangi? Dan lagi dengar lo Ronald. Memang teman gak punya akhlak kau nih.
0: Aduh.
1: Tapi itu sudah ya. Itu sekedar info aja untuk teman-teman bahwa nanti di Car Free Day RRI akan hadir ya. Karena ada rencana katanya mau menyiar di sana juga ya.
0: Kayaknya nanti kita ada Rose kayaknya.
1: Jadi enggak?
0: Ya, semoga ada sih biar teman-teman yang mungkin juga belum sempat mengikuti.
1: Yang penasaran
0: itu,
1: kan?
0: Betul.
1: Penyiar-penyiar RRI Pro 1 Pro 2 yang mana-mana ya, gitu ya. Tapi kalau saya tetap saya sembunyi. Saya enggak mau.
0: Oh, tetap saya kalau ada sih sebelah ini yang namanya Kakak Martin.
1: Eh?
0: Ya.
1: Gua belum pernah lihat apa ya? Kayu kah apa begitu ya? Dia lari sini itu tidak punya bayangan. Oke. Jadi itu sudah teman-teman ya, itu cuma sekedar informasi ya, karena nanti mungkin juga Ronald akan melaporkan di lapangan ya. Halo Kakak Martin. Iya Ronald, silakan melaporkan di Jalan Pepera, ya. Gimana situasi Car Free Day hari ini?
0: Di Jalan Pepera.
1: Oh iya, iya. Baru jalan mana? Kan gitu. Ya udah, okay. Kita break dulu lah, ya. Karena saya sudah capek, udah lapar juga, ya. Pas tanggal tua.
0: Terlalu jujur lagi tentang tanggal tua.
1: Iya kan?
0: Iya, ya. Betul ya.
1: Saya mau nanya, ada green nggak diri lu? Hmm? Gak ada kan?
0: Aku kira bos seperti kakak ini selalu punya uang banyak gitu.
1: Ya Tuhan,
0: Anda
1: gila.
0: Anda gila.
1: Ini aja baru mau dapat ya. Ya mudah-mudahan lah.
0: Mudahan.
1: Ya. Mungkin ada yang butuh tenaga medis mungkin bisa ya. Tahu kan tenaga medis? Tenaga medis kan bukan cuma di rumah sakit aja.
0: Terus di mana?
1: Ya? Di mana saja ya kan? Yang mungkin butuh ART, yang mendadak-mendadak begitu.
0: Tapi
1: yang menenangkan anak-anak yang kepala angin, itu kan medis juga, itu mengarah ke mental kita dengan anak-anak
0: begitu. Sebetulnya tuh Runa pernah kecelakaan nih, kecelakaan toh. Terus tiba-tiba nih entah dari mana gitu, ada yang datang bawa teh sama air putih. Pas kecelakaan.
1: Terus ada yang bawa lari kamu ke rumah sakit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, itu namanya tenaga medis kan. Jadi tenaga medis itu bukan diidentik di rumah sakit saja, di mana saja.
0: Betul. Gitu. Ya, ketika kita membantu orang, itu sudah.
1: Kalau ada yang butuh supir per hari juga boleh, ya kan? Ada Ronald, ada Martin, supir per hari nggak apa-apa, ya.
0: Kalau misalnya mau bawa kita juga dalam bawakan acara boleh.
1: Iya boleh.
0: Ya, Ronald kan? Sama Kakak Martin jadi MC-nya. Gitu.
1: Oh iya. Jangan nanti orang bubar. Jangan. Apa ada yang mau ajak teman jalan juga boleh ya. Boleh. Mau datang, baru datang ya Nabire ya. Aduh, saya nggak punya teman jalan di Nabire nih. Nabire gimana? Boleh aja kita dua juga. Betul. Ya kan? Tapi jangan, nanti kok malu, Kak. Nanti kok malu dan kita dua. Ya. Jadi kita nih serba bisa, ya kan? Di udara bisa, di udara apa di darat, di laut juga bisa, ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dalam tanah bisa. Aleton tikus tanah kapal.
1: Sanjula. Jadi serba bisa, ya kan? Karena kalau di laut, saya kenapa bilang di laut juga bisa? Karena Ronald punya
0: ekor duyung. Ada. Wih, kemarin tuh sampai sosial media gempar. Ronald, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang terjadi pada dirimu?
1: Aduh, Demi. Saya nonton macam saya geli.
0: Kasihan, harus begitu. Sob, temannya ada yang komentar berdua begini. Alisa kira ikan mujair. Bilang kau kurang ajar. Ini ekor mahal-mahal. Kau bilang ikan mujair.
1: Ikan jelas. Oke, sudah ya teman-teman ya, maklum ya kalau kita apa saya ngomong asal adanya, ya kan? Itu ya biasalah, mengerti aja ya. Cukup orang yang punya ilmu gelap aja,
0: ilmu kebal, telinganya kebal dengar kita.
1: Nyambung gak kan nyambung ya, inilah kita, ya kan? Kita yang gila, lu yang stres kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan ikut rekam jejak kami ya. Gak boleh. Adegan ini sangat berbahaya bagi Anda yang tidak pengalaman.
0: Jangan ditiru. Hanya dilakukan oleh Prosefona. Prosefona. Apa nih? Apa nih? Prosefona. Prosefona.
1: Apa besok?
0: Sudah. Saya sedang bicara lagi. Salah lagi.
1: Profesional.
0: Prosefona.
1: Apa sih? Profesional.
0: Profesional.
1: Profesional.
0: Profesional.
1: Profesional.
0: Bisa penyiar baru. Bikin malu.
1: Di udara. Di udara lagi. Hai, ya tetap stay aja di Prodramer, teman terbaik kamu. Saya di sini Martin
0: dan saya Ronald.
1: Kita duet maut akan kembali selepas yang mulia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hey, it ain't just me, lil' boy.

0: dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, teman terbaik kamu. Ya, di pagi hari ini sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya. Thank you buat teman-teman ya yang sudah ikut berpartisipasi di pagi hari ini ya. Yang so pastinya mudah-mudahan dapat terhibur aja lah teman-teman yang sudah kami hadirkan ya ke ruang pendengaran kita di pagi hari ini. Kenapa? Ada yang salah dengan ucap saya? Profesional. Profesional and statistik. Coba? Ono? Guys, masih teman-teman tanya, mana temannya kak? Iya, biasa. Dia lagi sarapan pagi dulu ya. Kasian, dia habis dari tempat pengungsian ya. Yang jauh dari pantauan manusia ya. Planet mana? Dia pasti bilang puas. Puas. Oke, pagi hari ini juga kita sudah tidak bisa lama-lama lagi ya. Nanti selepas saya juga ada rekan-rekan yang lainnya juga. Kalau Ronald sebentar sore ya, teman-teman jam 3 ya. Jam 3 subuh. Gimana kalau ada siaran jam 3 subuh? Apakah Anda bisa datang?
1: Bisa. Jam 5 harus tidur.
0: OMG. Yeah. Oke. Okay. Mungkin ada yang mau disapa-sapa dulu, Onal? Teman-temanmu? Enggak punya teman?
1: Enggak ada.
0: Itu Bapak Guru? Hah? Yang ada
1: lagi
0: di
1: mengajar ya. Nah,
0: siapa tahu kan? Dia lagi dengar gitu, entah dia dengar di rumah atau di mana saja ya.
1: Bapak Damse yang lagi mengajar.
0: Siapa namanya?
1: Damse.
0: Damse. Oh. Terus
1: beserta guru-guru semua di Smakap yang lagi pada monit juga di pagi hari ini, mungkin lagi monit di kantor guru ya, kantor guru, ruang guru ya. Ya. Selamat beraktivitas saja, semoga kegiatan belajar mengajarnya hari ini boleh berjalan dengan lancar sentosa.
0: Ada kantor guru.
1: Apa? Maksudnya tadi melar ruang guru. Begitu tuh mau tertawa.
0: Tapi itu sudah. Tuan Nuan ini tidak bisa baku dapat. Tuan Nuan kalau baku dapat tetap hancur. Gaskan ya. Buat sedianya enggak? Buat sedianya.
1: Sedianya siapa?
0: Ya seperti itulah.
1: Stop dengan sapu hati silang semua
0: ya. Ya buat para jomblo-jomblo dimanapun Anda berada juga ya, mungkin
1: saya
0: lagi.
1: Jomblo. Hah? Saya jomblo.
0: Jomblo dari kasat mata mana kau ini?
1: Mata batin.
0: Ya buat para jomblo-jomblo di Kota Nabire ya, ya selamat mencari apa nih? Penjaga
1: pendamping
0: hati
1: itu.
0: Ya, pendampingi hidup ya. Mudah-mudahan bisa dapat yang lebih baik lagi.
1: Amin.
0: Ya. Jadikanlah kemarin itu sebagai proses ya. Proses. Jangan Ronald. Tolong kita baik-baik sedikit lah. Nanti ujung-ujung baru kita kacau. Ini yang saya bilang kan. Kalau ada orang yang pakai kita berdua duduk MC bareng-bareng, aduh. Kita udah belum naik udah orang bubar, Pak. Bubar. Udah bilang ngapain dua itu naik? Pulang. Acara mumai, Pak. Selesai ya. Ya udah, Marti udah enggak bisa lagi mau ngomong apa. Ya udah bingung ya. Udah enggak
1: bisa ya berkata-kata.
0: Karena itu sudah ya. Kita harus pulang dulu ya. Si Ronald mungkin lanjut ikut rapat ya. Harus ikut rapat dulu ya, rapat panitia ya. Ronald rapat, saya harus pulang juga ya. Ada
1: merapatkan.
0: Sesuatu. Aduh, inilah kalau Upin Ipin kalau ketemu nggak ada selesainya ya. Apa yang dibicarakan, apa yang di susah ya. Ya namanya juga hidup sangat susah sekali ya. Profesional. Ya.
1: Profesional.
0: Yang jelas teman-teman, mudah-mudahan Anda bisa terhibur. Kalau tidak terhibur berarti ya itu sudah. Yang kamu tahu itu sudah. Nanti kita akan berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang ya. Dan sepastinya kalau ada kekurangan maupun kesalahan, mungkin canda tawa maupun ucap yang agak sedikit berbeda ya, nah, kami minta maaf ya. Jadi Rona harus balik ikut rapat dulu. Dan Martin juga harus balik ke
1: merapatkan
0: bandara. Ya. Jadi banyak ya, banyak tugas untuk kita di hari ini. Kalau Ronald habis dari kantor, lanjut dengan pekerjaan lagi ya.
1: Betul.
0: Nanti saya usahakan saya datang lagi ya. Datang untuk bikin kacau lagi. Oke, jadi apa lagi Ronald?
1: Tidak, saya bilang kalau datang saya kunci pintu studio.
0: Jangan. Koordinator. Koordinator.
1: Ya, siap Pak.
0: Koordinator saja sombong apa ya kan? Oke, jadi thank you juga buat Ronald ya, sudah mau datang pagi-pagi ke studio ya. Sebenarnya sih tadi juga kemarin harus off ya, tapi itulah ya, ada sesuatu dan lain hal ya, maka ada perubahan schedule ya. Nah, tapi thank you ya Ronald ya, udah datang.
1: Sebentar, ini siapa yang di part selanjutnya nih Kakak Martin?
0: Mama Juju, iya kan? Mama Juju.
1: Kita punya.
0: Rona nggak apa-apa. Tahu dinas cantik. Dinas sekarang pulang kan jam 3. Dia kan jam 9. Oke, okay, deal. Kita aja.
1: Tidak.
0: Halo, kok mah begitu? Tadi sudah bilang deal aja gitu. Kena katanya kan, Onal, Onal, tinggal di rumah aja, deal? Oke,
1: tukar.
0: Ngomong. Oke. Ih, Bapak Ratu udah ada lagi nih ya.
1: Kita harus
0: ambil Ronald kakak.
1: Oke, siap.
0: Saya udah bilang. Oke,
1: Papa. Papa lagi di mana, Papa?
0: Papa Ito.
1: Papa Ito.
0: Iya. Sedikit lagi kami sudah merapat ke situ. Mungkin adakah gorengan-gorengan begitu ya? Is. Bapak lagi makan.
1: Selamat makan Papa. Untuk Mama muda nih.
0: Mama Ratu,
1: stop sudah.
0: Mama Ratu tahu malam Jumat sih bentar, jadi pagi dong gila. Kamu sudah pamit, kapan pulang yo?
1: Berarti kamu sudah pamit sudah 10 menit yang lalu.
0: Karena ada ya, apa beberapa jam kemudian langsung hilang toh. Tidak ada suara, berarti sudah pamit. Oke. Saya sini Martin
1: dan saya Ronald.
0: Kami berdua di sini. Lanjut menyia. Kagak pamit ya. Thank you buat teman-teman semua. Mohon maaf ya, yang mungkin ada tutur kata yang agak sedikit kurang berkenan atau apa gitulah ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat berapa aja di pagi hari ini. Sukses selalu dan semangat
1: sampai
0: terus.
1: Sampai jumpa.
0: Yuhuu. Koyowane.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rame-rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

0: rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM, Mabire, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar? Hari ini di edisi hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Yap, ada Novi Liana akan menemani teman semuanya sampai nanti di jam 3 sore. Berapa hari ini kalau jam-jam segini tuh hawa-hawanya panas-panas, tapi gimana ya? Gak terlalu panas juga sih teman Pro 2. Ya walaupun masih berasap, jadi jangan lupa menggunakan masker nih teman Pro 2 jika kamu keluar ruangan gitu ya. Ya kalau mau keluar-keluar seperlunya aja, kalau gak terlalu penting gak usah keluar rumah lah ya. Jangan lupa pakai masker, terus juga menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa cuci tangan juga teman Pro 2. Kayak kita flashback ke zaman COVID-19 gitu deh teman Pro 2. Kalau dulu kan COVID tuh kayak ya bersin, batuk, pokoknya mengganggu pernafasan. Kalau ini cuma gara-gara asap sih teman Pro 2 ya. Aduh, jadi kita tuh harus menjaga lingkungan. Jadi jangan membakar sampah sembarangan ya. Kalau misalnya kamu bakar sampah, ya udah sampai mati dulu apinya. Jangan sampai kamu tinggalin, nanti malah kebakaran seperti itu. Ya pokoknya mengurangi bakar-bakar sampah dulu lah teman Pro 2. Soalnya kalau kita keluar rumah ya, kalau kita lihat asap, itu tuh sudah tidak enak dihirup. Terus juga bikin mata tuh perih gitu ya, macam kita menangis begitu teman Pro 2. Menangis menatapi nasib kah atau gimana ya? Ya kita doain aja deh supaya Nabire kembali pulih seperti biasanya. Kalau dari pagi sampai sore itu pasti deh langit tuh biru cerah. Ya secara hati aku menemani teman Pro 2 hari ini. Yang pastinya buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga banyak minum air putih, apalagi dengan cuaca yang seperti ini ya, udara yang kabur gitu teman Pro 2. Pakai kacamata juga bagus supaya nanti kalau kamu keluar rumah itu bukan gaya-gayaan sih sebenarnya, karena memang asap jadi bikin kayak apa ya, mata kita kayak perih gitu teman Pro. Jadi jangan lupa menggunakan kacamata hitam gitu ya. Oke, buat teman-teman yang jalan-jalan aja, yang lagi kerja, sambil bekerja. Nah, berhubung ini lagi masih kasusnya pokoknya kebakaran hutan, tapi gak terlalu banyak seperti yang lalu-lalu gitu teman Pro 2 ya. Aduh, itu tuh kalau kamu lihat tuh, saya nih baru ke rumah pagi, tahu siangnya sorenya itu rumah kotor hitam semua gara-gara itu bekas asap-asap gitu kan, angin kencang gitu teman Pro 2. Jadi itu pel ulang lagi seperti itu ya. Jadi tidak heran sih rumah-rumah juga ditutup jendelanya supaya dia habis apa ya, bakar-bakar itu ya, dia punya asap-asap itu habis bakar-bakar itu tuh tidak masuk gitu ya. Ya di rumah juga tuh mata kayak perih gitu deh teman Pro 2. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Padahal bagus toh kalau kita hutan-hutan itu kan melindungi juga gitu ya, menyerap air gitu, apalagi sekarang lagi musim kemarau, air juga susah. Jadinya susah sendiri kan, kita juga yang susah gitu teman Pro 2. Ya udah, banyak informasi nanti bakal saya update untuk teman Pro 2 semuanya yang lagi pada kerja atau anak sekolah. Yang masih sekolah ada juga yang daring loh teman Pro 2. Karena ya dengan adanya masih gumpulan asap, jadinya ya udah anak sekolah ada yang daring, ada juga yang masuknya setengah hari aja gitu ya, pulangnya dipercepat gitu ya. Oke, mudah-mudahan Nabire makin membaik lagi kondisinya, terus juga kita tetap menjaga lingkungan. Jangan kemana-mana ya, nanti saya balik lagi. Stay tune terus.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

kehilangan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,1 RRI Pro Devil, ambilnya teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2 semuanya, udah siang. Selamat makan siang aja buat yang makan siang atau yang masih kerja gitu ya. Gak terasa loh teman Pro 2 ini udah mau masuki akhir bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah mau akhir tahun. Biasanya banyak laporan-laporan yang harus kita tuntaskan seperti itu ya, penghujung tahun 2026. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung, sama bergabung aja, yang lagi kerja, terus juga yang lagi istirahat, sama istirahat aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

1 RRI Pro 2 Evo Zabire, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Santai Siang, menemani teman Pro 2 semuanya. Dan tentu saja nih buat teman Pro 2 semuanya, saya mau update dulu nih buat kamu. Yap, kita update dulu nih teman Pro 2. Ini Avenger at Game.

Cinema XS1 telah mengkonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Nah, film pertama ini kan dirilis tuh tahun 2019 teman perdua, kembali dari kisah para Avenger yang separuh kehidupannya tuh di alam semesta itu menghilang. Jadi para pahlawan tersisa kemudian berusaha untuk memulihkan keadaan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Nah, meski alur utamanya tetap sama sih sebenarnya, versi Encores ini menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Jadi Marvel ini melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk juga tampilan warna dalam adegan tersebut dan juga perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Nah, salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam film tersebut. Jadi materi tersebut berdurasi sekitar 4 menit. Ini akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta juga Disney Infinity Vision ya, Vision ini. Jadi tuh cuplikan tambahan itu juga berkaitan dengan Avenger Doomsday. Kehadirannya ini membuat Encores ini juga tidak hanya menjadi kesempatan untuk bernostalgia, tapi juga jembatan menuju cerita Marvel berikutnya. Nah, jadi Avengers Endgame ini menjadi penutup utama Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel ini dalam film tersebut ya. Jadi film ini menjadi salah satu paling berpengaruh dalam sejarah MCU ya. Nah, melalui perilisan kembali, Marvel ini memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menyaksikan kembali pertarungan terakhir dari Avengers ya, para Avengers di layar lebar. Jadi versi Encores ini juga menawarkan pengalaman berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan materi tambahan. Nah, di Indonesia, penggemar bisa menyaksikan Avengers Endgame Encore ini pada tanggal 25 September 2026 di Cinema XX1 setelah yang telah dikonfirmasi film tersebut masuk dalam daftar tayangan bioskop Indonesia. Wah, bakal rame nih XX1.

0: hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produ FM.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
7: Stay tuned on Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Hello, you there?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

50,1 RRI Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Yap, sudah beberapa hari ini teman Pro 2 cuaca Nabire tuh nanti kalau sorean gitu sebenarnya dia kayak bagaimana? Panas, tapi kayak mataharinya terhalang oleh kayak asap-asap gitu teman Pro 2. Jadi enggak terlalu panas sih. Coba biasanya kalau jam-jam segini kan panas sekali teman Pro 2. Tapi ya kamu boleh keluar rumah tapi jangan lupa menggunakan masker ya. Stok masker kalau di apotek masih aman kok teman Pro 2. Coba deh. Tapi banyak sih ya, karena berita-berita di media sosial tuh yang dia bumbu-bumbu tuh banyak sekali. Kamu siapkan masker banyak-banyak. Nanti tuh masker sudah kayak limit edition kayak COVID-19. Siapa bilang? Kemarin beta baru beli 1 pak. Harganya juga sama kok, enggak mahal, masih tetap sama loh gitu loh. Bahkan ada juga kemarin saya sempat baca tuh itu harga masker naik. Siapa yang bilang harga masker naik? Aduh, bikin berita-berita yang kayak begini-begini tuh, aduh, biasanya bikin spekulasi tanggapan orang tuh jadi kayak aneh-aneh gitu teman Pro 2 ya. Ya tetap pakai masker, terus juga ya karena biasanya sih kalau kita nggak pakai masker kita hirup udara kayak asap itu kan kayak macam sesak gitu, apalagi buat kamu yang punya penyakit asam gitu ya, sesak nafas itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi pakai masker boleh, masker tetap sama kok, ada yang kecuali anak kecil punya kak, ada satu merek itu ya, kemarin saya beli satu tuh itu harganya 112.000, itu khusus anak-anak, itu yang memang bagus sih gitu ya, pokoknya 112.000. saya juga kaget kak, ternyata betul. Saya tanya, saya punya adek tuh, ih kenapa dia harga tuh mahal ya begini, karena saya adek kan apoteker gitu ya. Jadi saya tanya, ih kenapa dia mahal begini, terus apa dia bilang, memang kakak itu harganya mahal karena memang bagus untuk anak-anak. Oh betul juga, jadi kita harus konfirmasi kepada orang yang paham gitu ya, karena berhubung saya padahal juga apoteker gitu ya, kerjanya di apotek, jadi tahu itu harga-harga maskernya. Oh pantesan seperti itu. Terus kalau saya tanya harga masker mahal kah? Tidak, masih tetap sama kok. Jadi ya jangan kita bikin spekulasi yang aneh-aneh begitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa pakai masker, hand sanitizer juga tetap ada kok stoknya seperti itu ya. Ya semoga Nabire tetap kayak dulu deh teman Pro 2. Pokoknya cuacanya cerah, apalagi kalau kita lihat ya pagi-pagi sudah langit biru, wih mantap sekali. Seperti apalagi kalau sore-sore, tong lihat Pantai Nabire itu sunset, mantap sekali. Tapi kalau sore sekarang kita lihat matahari itu macam merah begitu teman Pro 2. Ya udah buat teman-teman semuanya, selamat kerja aja deh. Berhubung juga mau hampir jam 3 ya, belum selesai, tuntaskan dulu pekerjaan seperti itu. Biar kamu tuh semua pekerjaan selesai, terus juga ya jangan suka nunda-nunda pekerjaan. Karena kamu nunda-nunda itu bikin kamu punya pekerjaan makin tambah banyak gitu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang menjelang sore hari ini untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit ya. Di saat ini seperti biasa, Renal bakal hadir menemani teman-teman Pro 2 selama 7 jam ke depan ya, teman-teman Pro 2. 7 jam ya. 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 6 jam. Enggak kayak hitung jam 3-nya Renal. Oke, selama 6 jam nih Renal bakal menemani teman-teman Pro 2 sekalian ya. Tentunya kita lagi stay di santai siang selama 1 jam ya. Nanti bakal beralih segmen di sore ceria di jam 4 nih sampai nanti di jam 8 malam nih teman-teman Pro 2. Yang lagi pada beraktivitas, mungkin baru aja pulang kerja, atau mungkin yang lagi libur, atau mungkin yang lagi kurang enak badan juga nih. Ya, semoga cepat sembuh ya teman-teman Pro 2. Oke, beragam lagu-lagu hiburan udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar teman-teman sekalian. And so pastinya tetap stay tune, masih mengudara ya, menemani teman-teman Pro 2 di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Oke, anak-anak.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 16:28 ya, kurang 2 menit lagi udah 16:30 nih teman-teman Pro 2, dan Runo masih menemani kalian semua. Tentunya kita masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire.

Oke, teman-teman Pro 2, Ronald mau bawakan satu satu apa ya? Ini informasi, bisa dibilang informasi juga untuk menambah kita punya pengetahuan bersama nih teman-teman Pro 2. Oke, yaitu matahari yang berwarna merah pada saat terjadi karhutla nih teman-teman Pro 2, atau matahari yang berwarna merah pada saat polusi udara nih meningkat nih teman-teman. Oke, matahari yang berwarna merah pada saat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini bukan disebabkan oleh tingginya karbon dioksida atau CO2 ya, melainkan karena hamburan cahaya oleh partikel padat dan aerosol atau asap atau polusi di udara nih teman-teman Pro 2. Nah, penyebab yang kita lihat matahari ini berwarna merah itu adalah hamburan hydrelik dan juga mini teman-teman Pro 2, partikel asap yang sangat pekat di atmosfer yang memang menghalangi menyebarnya cahaya matahari bergelombang pendek seperti biru dan juga ungu nih. Nah, hanya cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah dan juga oranye ini yang mampu menembus lapisan kabut asap pekat tersebut hingga sampai ke mata kita nih teman-teman Pro 2. Nah, biasanya juga tergantung dari posisi matahari ya. Fenomena ini tuh makin jelas terlihat di saat sore hari ketika posisi matahari berada rendah di ufuk timur, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat saat ini nih, coba kan tes lihat di luar rumah nih. Kamu lihat matahari di luar nih. Pasti kelihatannya kayak oranye merah gitu teman-teman Pro 2.

Nah jadi ya teman-teman, Pro2 hubungan dengan gas CO2 ini tidak terlihat ya. Karbon dioksida atau CO2 itu adalah gas transparan yang tidak berwarna nih, dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang nih teman-teman Pro2. Dan juga kebakaran hutan ini memang melepaskan gas rumah kaca seperti CO2 ya. Tetapi penampakan visual matahari berwarna merah ini murni akibat partikel tersuspensi atau partikulat PM2,5 dan debu nih, bukan konsentrasi CO2-nya. Nah tapi harus kita ingat, meskipun bukan CO2, udara saat karhutla ini sangat berbahaya karena kandungan partikel halus atau asap yang memicu gangguan pernapasan teman-teman Pro2. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. So itu dia teman-teman Pro2 ya, satu informasi yang sekiranya bisa menambah pengetahuan kita bersama nih teman-teman Pro2. Meskipun ya kelihatannya mungkin agak langka gitu terjadi ya, kita lihat matahari berwarna merah apalagi di pagi hari. Tadi pagi juga tuh saya baru bangun tidur ya gengs ya, terus saya lihat matahari baru muncul dari barat nih. Eh matahari terbit dari terbenam di... Iya. Ya, matahari yang baru terbit nih teman-teman Pro2 kelihatannya tuh merah cantik sekali gitu teman-teman Pro2. Tapi ingat, itu berarti menandakan bahwa kandungan partikel halus atau asap itu memang masih ada nih teman-teman Pro2, yang bisa saja memicu gangguan pernapasan pada manusia. So itu dia teman-teman Pro2, satu informasi yang sekiranya juga bisa mengupdate pengetahuan kita bersama ya gengs ya. And kita masih stay di Sore Ceria ya, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro2 F.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pendengar Produas, saatnya akan kita dengarkan kumandang Tarim dan juga Zan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثكم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs. Menemani kamu semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire di Sore Ceria ya, gengs ya. Ya, Ronald mau update informasi dulu nih untuk teman-teman Pro 2 sekalian, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga 2030 nih, gengs. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI. Menurut dia, transformasi digital ini telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor jasa keuangan. Nezar menyebutkan pemanfaatan AI ini tidak lagi sekedar wacana masa depan, tetapi telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wamenkom Digi, kebutuhan talenta digital juga mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Kemampuan dasar menggunakan perangkat digital ini dinilai tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan sektor jasa keuangan. Nezar menilai kompetensi teknis perlu berjalan beriringan dengan pemahaman etika dan resiko dalam pemanfaatan teknologi nih, gengs. Menurut dia juga, talenta unggul pada era AI ini harus mampu memastikan teknologi tetap memberikan manfaat bagi manusia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, mengatakan perkembangan keuangan digital juga membutuhkan kesiapan ekosistem dan sumber daya manusia. Menurut dia, jumlah pengguna aset keuangan digital ini telah mencapai 22,93 juta akun hingga Juli 2026. Hernawan dalam hal ini juga menegaskan perkembangan tersebut harus diiringi tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen yang memadai. Ya, semoga ini bisa terrealisasikan dengan baik ya, teman-teman Pro 2, di mana memang Indonesia ini membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga nanti di tahun 2030 nih, teman-teman Pro 2, di mana juga perkembangan AI ini kan mengubah kebutuhan kompetensi tenaga kerja ya kan, gengs ya, termasuk bahkan di sektor keuangan nih, teman-teman. Dan juga pertumbuhan keuangan digital ini membutuhkan talenta, tata kelola ya, manajemen resiko, dan juga perlindungan konsumen nih, teman-teman Pro 2 ya. Kita sama-sama berharap ya, tolong sama-sama berharap bahwa ini bisa terrealisasikan dengan baik, dan juga melalui ujaran juga dari Pak Nezar Patria tadi ya, menyatakan bahwa sekitar 12 juta talenta ini dibutuhkan ya, bisa sangat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia nih, teman-teman. Okay, so ya, itu aja satu informasi update untuk kita dulu, teman-teman Pro 2. Ronald siapkan lagi lagu-lagu hiburan menemani teman-teman Pro 2 sekalian di sore hari ini nih, teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua di Sore Ceria di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: belanjaannya 50.000 ya kak, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nambire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, perwakilan tinggi Amerika Serikat untuk Gaza, Nikolai Mladenov, memperingatkan bahwa Gaza tidak mampu menghadapi bencana lain. Ia menyampaikan peringatan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu 26 Agustus 2026 dilansir dari Arab News. Mladenov mengatakan runtuhnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat menjadi titik tanpa jalan kembali. Menurutnya keruntuhan tersebut juga akan menghilangkan peluang untuk membangun kembali Gaza.
0: Info Pro 2 FM.
3: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam kasus korupsi kuota haji. Dalam putusan selanya, Majelis Hakim yang diketuai Nikadek Susantiani menilai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara. Sebelumnya, tim kuasa hukum Yakut mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Mereka juga membantah konstruksi kerugian negara sebesar 622,09 miliar yang terdapat pada dakwaan jaksa. Pada perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendakwa Yakut menerima uang sebesar $271.500 dan jaksa menilai Yakut bersama tiga terdakwa lain yang menyebabkan kerugian negara tersebut akibat tindakan yang mereka lakukan.
0: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Yahya Jahangiri menilai kemerdekaan bangsa tidak hanya menyangkut kebebasan wilayah. Menurutnya kemerdekaan juga mencakup kebebasan berpikir, mental, budaya, serta kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yahya mengatakan ketergantungan pada pengetahuan, kebudayaan, media dan teknologi dapat melahirkan bentuk penjajahan baru. Ia menilai penggunaan AI dan mesin pencari secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan manusia dalam berpikir kritis. Menurutnya teknologi semestinya digunakan sebagai alat untuk membantu manusia dan mengambil keputusan. Ketergantungan berlebihan membuat masyarakat berisiko menerima informasi tanpa menguji dan mengolahnya secara kritis. Yahya juga mengaitkan pandangannya dengan pengalaman Iran setelah revolusi Islam. Menurutnya perubahan kekuasaan harus diikuti pembangunan manusia melalui pendidikan, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi.
0: Info Pro 2 FM.
3: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir RRI.co.id.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Prodway FM.
1: Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodway FM.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro

Down Together Dove Cameron, teman-teman Pro 2. Menemani kita di penghujung jaga malam di malam hari ini, yang nantinya selanjutnya Ronald bakal mengajak kamu semua. Kita akan menyaksikan siaran berjaringan musik live chat yang akan direlay dari Pro 2 FM Jakarta. Dan seperti biasa, kita akan nantinya bergabung dengan Pro 2 FM Jayapura sampai nanti ditutup siaran bareng tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 malam. So, Ronald pamit. Selamat beristirahat untuk teman-teman Pro 2 yang udah pada siap-siap untuk beristirahat ya di malam hari ini. And yep, kalau misalnya salah-salah kata, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Eddie tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini, seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat, udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
2: Hormat. Aduh.
1: Gimana kabarnya bro?
2: Sehat,
1: asik.
2: Mister Edit, apa kabarnya?
1: Asoy, sedap dong, sehat.
2: Siap.
1: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
2: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Bener, bener.
2: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
1: bangun apa tuh? Oke. Okay.
2: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
1: Okay.
2: Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi maksudnya FYP gitu. Gue
1: iya.
2: Ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
1: Seru ya.
2: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
1: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
2: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
1: Oke.
2: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak yang gitu, gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
1: okay.
2: Udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Hormat senjata gitu ya.
2: Iya, ada senjatanya.
1: Benar.
2: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
1: bener.
2: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
1: bener.
2: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
1: betul,
2: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
1: bener.
2: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang sehusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
1: kelihatannya ya.
2: Iya, kelihatannya itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener-bener.
2: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuatkan kita gitu. Gitu sih kira-kira.
1: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
2: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
2: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
1: Pancasila ikutin,
2: gitu.
1: Benar.
2: Pikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
1: Benar, gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Iyi, ya mungkin ya ikut upacara
2: asli,
1: ya.
2: Asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
2: Betul.
1: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
2: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, yeah, awal April sih
2: gue tuh. Kalau nggak awal April yes.
1: gitu kan. Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
2: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
2: Iya. Nah, ini dia.
1: Loh,
2: pindah. Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer Pang, juga ini, streamer juga.
2: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
1: Oke. Coba. Nah, ini dia.
2: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
2: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
2: gitu
1: bahwa ya.
2: Idola juga manusia gitu.
1: Benar.
2: Seru banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
2: Nih Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
1: Makanya
2: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi
2: ya.
1: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
2: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
2: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
2: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
2: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: you
2: love me, we are happy family.
1: Family. Itu agak,
2: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak gitulah.
1: Oke. Lanjut. Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
2: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
2: Betul iya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
2: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya yang bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
2: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
2: kayak
1: emang,
2: hal yang biasa betul.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
2: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit ya enggak.
1: Kebanyakan gitu. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
2: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
2: itu. Benar, betul ya. Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
2: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue gak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas yes. Reza. Which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
1: Oke.
2: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya. Maksudnya gak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
2: gitu
1: bener.
2: Sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
2: benar, betul gitu ya. Sekali.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya Jaga-Jaga. Ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa?

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangan kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Jadi
1: hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi nih. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: benar. Video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, toko inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan, ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempet brainstorming lah sama Mbak Endah sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
0: Melewati.
1: Gitulah.
0: Iya.
1: Nah, iya. Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak kayak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu betawi Mas tanjidor, Mas.
1: Iya, tanjidornya aptun tuh, nonton apa, trompetnya ada bunyi trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya,
0: ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass gua.
0: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar. Pudu,
1: pudu, pudu, gitu-gitu.
0: Oh,
1: memang Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti?
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja,
1: nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya itu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu. Ini lagu buat lo nih. Pas banget. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya
0: padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
1: gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga
0: ya?
1: kagak juga dia nggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang simple, gitu
1: kayak gitu. Ya yang romantis kayak gua misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, gitu. Perhatian-perhatian Budo kecil apa, itu ya. Benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
1: channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, eh sorry, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga
0: ini. Betul sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes. Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih. Ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Oke. Musisi
0: nih, musisi. Asik, musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa diwas di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue ya.
0: Aman bang.
1: Oke, so this is Jaga-Jaga. Jaga-Jaga. Jika nanti aku tak

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi.
1: Nah,
0: ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah, teman-teman.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hardis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Live for your info. Angkatin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hidup penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

Pendengar Pro2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih ditemani sama Suci juga ya. Masih temani kamu semua di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas di Jumat ini ya. Walaupun hari ini pagi ini teman Pro 2, tadi Suci lihat ya teman Pro 2 ya. Di luar sana tuh masih diselimuti asap yang bisa lu bilang agak-agak lumayan ya teman Pro 2, karena ini juga masih pagi. Jadi buat kamu yang hari ini aktivitasnya padat sekali di luar sana, jangan lupa untuk pakai masker ya. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan, minum air putih yang cukup teman Pro 2. Tentunya Suci masih temani kamu semua di Spade sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Spade.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, tentunya masih ditemani juga sama Suci ya di pagi hari ini. Teman Pro 2, ini kita kan dari Senin sampai Sabtu bahkan ya tuh sibuk banget ya. Bahkan juga ada beberapa orang setiap hari kayaknya memang sibuk ya teman Pro 2. Dan kesibukan sehari-hari ini memang terkadang membuat seseorang ini merasa sulit meluangkan waktu khusus buat olahraga. Nah padahal ya teman Pro 2, aktivitas fisik ini bisa diselipkan dalam rutinitas sederhana tanpa harus selalu pergi ke gym atau melakukan latihan dalam waktu yang lama. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan ya adalah dengan meningkatkan non-exercise activity thermogenesis atau NET teman Pro 2, yaitu energi yang digunakan tubuh untuk aktivitas sehari-hari di luar olahraga terstruktur. Aktivitasnya itu seperti berjalan kaki, berdiri, atau mungkin membersihkan rumah, atau bisa teman Pro 2 ya naik tangga ya. Ini bisa sekali membantu tubuh tetap bergerak sepanjang hari. Jadi ini bukan harus ke gym ya teman Pro 2, atau bahkan harus keluar ruangan buat olahraga. Bahkan teman Pro 2, pekerjaan rumah tangga ini juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan ya untuk lebih aktif, mulai dari menyapu, mengepel, mencuci kendaraan sampai merapikan ruangan. Karena gerakan sederhana tersebut teman Pro 2 membuat tubuh ini tidak terus-menerus berada dalam posisi duduk, sekaligus menambah aktivitas fisik harian. Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang bekerja nih selalu duduk ya teman Pro 2, lebih kebanyakan duduk teman Pro 2 di depan komputer, khususnya mungkin bisa memasang pengingat setiap 1 jam untuk berdiri, terus juga melakukan peregangan atau berjalan sebentar mengelilingi ruangan atau mungkin mengelilingi tempat kerja teman Pro 2. Dan saat harus berdiri dalam waktu yang cukup lama teman Pro 2, kamu bisa memanfaatkan waktu istirahat untuk melakukan peregangan ringan biar tubuh kamu ini tetap bergerak. Pokoknya harus ada gerakan lah ya teman Pro 2, tidak hanya stuck di satu gerak saja. Misalnya kayak duduk, tidak stuck terus duduk, yang penting ada berdiri, peregangan sebentar, jalan-jalan mungkin. Juga mungkin buat kamu yang pekerjaannya mengharuskan berdiri lama ya, mungkin bisa mengambil waktu ya sedikit mungkin dengan peregangan teman Pro 2. Nah kebiasaan sederhana lainnya adalah memilih menggunakan tangga ya teman Pro 2, apabila ada opsi lain misalnya lift mungkin ya. Nah tidak perlu langsung melakukan aktivitas berat, karena kebiasaan berjalan kaki misalnya selama 5 menit ini bisa menjadi langkah awal sebelum durasinya ditingkatkan secara perlahan. Ya intinya sih teman Pro 2 ya, seharian itu kita bergerak lah ya, tidak hanya stuck di satu gerakan saja teman Pro 2. Dan menyisipkan aktivitas fisik ke dalam rutinnya sehari-hari ini tentunya bisa menjadi pilihan ya bagi masyarakat yang punya jadwal padat untuk mengurangi waktu tidak aktif.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

Masih di Prodona Berita Mantra Baik Kamu, teman Pro 2. Pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakiran cuaca di si hari Jumat 28 Agustus 2026, teman Pro 2. Informasi perakiran cuaca kita akan mulai dari Pulau Sumatera. Di Kota Banda Aceh, teman Pro 2, hari ini diperkirakan akan berawan. Sementara di Medan, Jambi, dan Bengkulu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Dari Sumatera, teman Pro 2, kita lanjut ya. Kita ke Pulau Jawa, di Kota Serang, Jakarta, dan juga Bandung. Hari ini diperkirakan akan berawan tebal, teman Pro 2. Sementara di Semarang cerah berawan, Yogyakarta dan juga Surabaya berawan. Dari Pulau Jawa kita ke Bali dan juga Nusa Tenggara, di Denpasar dan Kupang hari ini cerah berawan dan Mataram berawan tebal. Untuk di Kalimantan, teman Pulau 2, di Kota Pontianak hari ini akan berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, sementara itu Tanjung Selor akan turun hujan dengan intensitas ringan. Lanjut lagi, teman Pro 2, kita ke Pulau Sulawesi. Di Mamuju dan Palu hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan. Terakhir kita ke Maluku dan juga Papua, teman Pro 2. Di Kota Ternate hari ini diperkirakan akan udara kabur, di Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari berkabut, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke akan turun hujan dengan intensitas ringan, dan di Kota Nabire, teman Pro 2, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Wow, kita berharap ya teman Pro 2, semoga ini betul ya, dan turun hujan dengan intensitas sedang. Karena memang sudah beberapa bulan belakangan ini, teman Pro 2, kita di Nabire ini kering kerontang gersang ya teman Pro 2. Tidak ada hujan sama sekali, jadi sangat-sangat berharap akan turunnya hujan.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Masih di Pro 2, Nabi dan teman terbaik kamu, teman Pro 2, Avengers Endgame Encore ya, dipastikan nih akan kembali hadir di bioskop Indonesia, teman Pro 2, mulai bulan September 2026. Dan Cinema 21 juga sudah mengkonfirmasi ya penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali dirilis di tahun 2019 tersebut, teman Pro 2, akan kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta ini menghilang. Dan para pahlawan yang tersisa ini kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meskipun memang teman Pro 2, ya alur utamanya ini tetap sama, tapi untuk di versi encore-nya ini akan menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan dengan film aslinya. Karena Marvel ini melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan juga perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Dan salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam film ini, teman Pro 2. Dan materi tersebut berdurasi sekitar 4 menit dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Dan nantinya teman Pro 2, cuplikan tambahan itu juga disebutkan ya akan berkaitan dengan Avengers Doomsday. Dan kehadiran ini tentunya membuat encore tidak hanya menjadi kesempatan untuk bernostalgia kembali ya teman Pro 2, tapi juga menjadi jembatan menuju cerita Marvel berikutnya. Dan Avengers Endgame menjadi penutup utama Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe. Film tersebut juga menjadi salah satu film paling berpengaruh ya dalam sejarah MCU. Dan melalui perilisan kembali ini, teman Pro 2, Marvel memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk menyaksikan kembali pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Versi encore juga menawarkan pengalaman yang berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan materi tambahan. Di Indonesia, teman Pro 2, penggemar ini bisa menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai tanggal 25 September 2026.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.